nyum we tunya me nyum no senyame nu nyam tunya me hu nyum senyame nu nyam uyo ni papa wo wo da su